0: Gatugukubia Madhaja gikinyaja haso Tukado makemeru Tukenanere na tukurani Ture makubia neje tujage ntuko Mwalimu mawira ntuto mwari
1: Dijuguru ndaro edo lido.

Igosha ngai ndicio the kana magita jo the nkoro ya kwa gosha mwathani na mai kamugosha kubui gutibui man to jagiri na jati agiri to kamugosha thaitha to andai kamirongo ena na ithanda tu na ibwega buthikirio kwa nkiromba na tukithari mo twinde ture amwe ibwega no to baushitaniria gwaku na ruju ndi na witikio Agnes na kana kakawe Sharin bakana bagatura kuromba na kuborombera nuntu kethira titwi murungu goto tumira tuake ama kiribo jatengi kinyanira na nuntu ja kinyaniri iteri na imbije nyanyara gutigarukite kukari kari bas tukethira tuina ukuji buwao na kuona ni murungu da dhidhagia kiriguenda kuiro kuenda kubatethia namba yao nkumejana 0741 049 005. Agnes na ijike ene mononya na aracharia mbugire aingite kinyanduka yawe ya Ebenezer computers photocopy ku print au netherwe na ngugiu lakini kinyamara ke ambajwe kana kakawe bakua mirite shibitari Kijabe hospital AIC inonde dare kubone goro nuntu kana batingu mbakwe jako ndi ukura kuguru ku gute kunjwa ari kumi kuma ikenda kuora kironda kiuna ndi after kuita theater na nkabate the kinyani ngora nkumba gutigira nkuthauthia ururu na kinyamara kia mwana uju gukinyanja bubwega na mwathani ageneta na mbere gututharima kirigwe wacitaniria waitaga antu gaku kangano ukangana ukaroi mena nuntu bakwaga bibingi kiu wejanite ri ngai akutharimire kio na kuongere nkuruki aja ni Komiru FM ngwatanire ya miru ngishokera turombe tukithirikairie gongwana retu eria kithima kia moyo kiumia giki kia tariki 10 na mugwanja chemweri jujujwa tano mwake ndejwa ngirijiri mirongo iri na idha.